0 7 8 7 4 7 4 Ndagushimiwe twabanye ukomeze kugira umpamagara kuri uwo murongo nabwira ni Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe muri rusange baherekeze mu byo mukora bitandukanye bibageza kwiterambere mwifuze.